0: ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada. Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Pak RT, ada apa ya Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
4: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
6: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ke Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show

0: hanya di Olympic 2026.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?

0: organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
2: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
0: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Iswara, apa kabar sahabat suara dimanapun kamu berada? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaannya kali ini dalam keadaan sehat, bugar, dan juga masih semangat ya sahabat suara ya. Kita masih membuka bulan Oktober kali ini sahabat suara. Masih di tanggal muda banget ya, tanggal 3 Oktober kali ini. Kita berjumpa lagi sahabat suara dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore nanti. Jam pertama seperti biasa kita akan buka buat request sahabat suara. Boleh WhatsApp di 0811 9933901. Juga boleh melalui TikTok ya, kita lagi live juga di TikTok kita di @iswara.bjm. Lama banget kayaknya Aisyah tidak menyapa kamu, utamanya di TikTok ya. Kalau minggu-minggu kemarin kan kita menyapanya lewat radio dan juga bisa request lewat WhatsApp. Nah kali ini kita juga bisa lewat TikTok ya sahabat suara, langsung aja boleh dikomen-komenin di TikToknya, di tap-tap juga ya. Aisyah tungguin sahabat suara requestan kamu di jam pertama ini. Boleh di WhatsApp di 0811 9933901, atau juga boleh di TikTok kita. Kita sapa dulu deh, di TikTok udah ada yang bergabung tadi beberapa ya. Ada dari Muhammad Raka. Kata Raka tadi mau request lagu apa Raka tadi ya? Yovie Nuno tak sempat memiliki. Siap, nanti kita puterin ya Raka ya. Terus ada yang baru bergabung, ada Muhammad Abe juga baru bergabung. Hai, selamat siang. Terus juga ada Mu54 Musa maksudnya ya. Ini juga bergabung di nongkrong bareng kali ini. Oke, kita sapa deh sahabat suara ya di siang hari ini. Kita mulai dulu jam pertama request kali ini. Tapi aku mau puterin lagu, satu lagu yang kalau weekend itu identik banget sama momen bersama dengan keluarga, iya kan? Nah, ini adalah lagu pemersatu kalau boleh aku bilang gitu ya. Kenapa? Karena memang di tahun 2025 menjadi gebrakan, lagu ini menjadi momen kebersamaan yang bisa dinyanyikan antara anak dan juga orang tua sahabat suara. Kita langsung aja ke lagu yang satu ini yang sempat viral banget filmnya juga. Ada BCL, selalu ada di nadimu.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Aisyah. Kali ini kita di nongkrong bareng Aisyah. Dan pastinya sahabat Suara, di jam pertama ini, di jam request, kita mau menyapa dulu. Ini kita mau menyapa siapa aja yang sudah bergabung ya di TikTok kita. Halo, ada selamat siang, ada Bima Sakti, selamat siang. Terus ada Alif, ya ada Alif, halo. Katanya ada juga yang mau request lagunya Bondan Prakoso. Bondan Prakoso and Food Fat to Black ya, yang tetap semangat nih buat sahabat Suara yang weekendnya tetap harus kerja ya. Tetap semangat buat kamu. Salam buat semua pendengar ya Suara aja, kata Alif nih sahabat Suara. Tapi ada juga tadi siapa ya yang request lagunya Yofi and Nuno nih, Muhammad Raka. Katanya mau request lagunya Yofi and Nuno, tak sempat memiliki. Kamu tidak sempat memiliki siapa sih Raka? Coba boleh cerita di sini, kali aja si doi dengar, enggak sempat memiliki ya. Kita langsung puterin aja deh sahabat Suara, buat kamu yang juga mau gabung dan juga mau request lagu, request di TikTok kita, boleh langsung aja di TikTok kita di @iswara.bjm sambil sharing-sharing juga, mau cerita curhat boleh ya sahabat Suara ya. Kita tungguin, atau juga kamu mau request by WhatsApp di 0811 993301. Aisyah tungguin sahabat Suara di

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Halo, Jen.
6: Wah, yuk masuk.
5: Yang punya mantu teh, pintar masak? Mantu Aima, juara satu lomba masak.
7: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
6: Halo, Tante. Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
5: Semur ayam.
8: Nah, Jeng, cobain deh masakan mantuku.
5: Endesnya, gurihnya ngeresep.
8: Mantuku yang masak.
6: Kan aku pakai kecap sedap.
5: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
5: Aroma nate sedapnya. Pantes, enak-enak yo.
8: Pas di lidah.
5: Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
7: Kita beli di toko yuk, Ceng.
5: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
14: Mau tea juice? Mau.
13: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai hai sahabat suara yang baru saja bergabung di 90,1 FM, baru aja menutupin tuh mobil kamu ya. Di tengah perjalanan hari ini ada Aisyah sahabat suara yang menemani kamu dari jam 11 tadi sampai jam 3 sore ya. Kita mau baca-bacain dulu nih, tadi kita sempat nostalgia sebentar ya sahabat suara ke zaman-zaman tahun berapa ya, lagunya Fatur, terus lagunya Warna gitu ya. Itu kan zaman-zamannya mamah-mamah kita kayaknya ya. Gak apa-apa, tadi itu ada yang request soalnya. Siapa tadi ya? Kita baca-baca dulu. Tadi itu ada yang request lagu dari Bima Sakti. Hai Bima Sakti ya. Tadi request lagunya Fatur, kita udah puterin. Terus sempat nostalgia dengan lagunya Warna yang 50 tahun lagi, yang waktu kemarin itu sempat di ini juga ya, di recycle sama pasangan yang cukup fenomenal pada masanya, ada Raffi Ahmad dan juga Nisara ya. Tapi tadi kita puterin lagu Warnanya yang 50 tahun lagi. Kita mau bacain juga yang gabung melalui WhatsApp sahabat suara di jam request ini ya, di WhatsApp 0811 99 33 901. Kamu juga bisa WhatsApp langsung ya ke nomor Iswara. Ada Opek kali ini mau request lagu aja nih katanya, dari ada band yang judulnya Jadikan Aku Raja, dari Ofex di Ujung Murung. Dan buat yang nyiar Aisyah, terima kasih. Oke, baiklah kita siap.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
7: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
10: Skill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
13: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
14: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sang multi talent ya sahabat suara, suara yang khas banget dan juga punya karakter tersendiri gitu ya. Dari Salma Salsabil, setelah di tahun 2026 dia juga sudah pernah sebelumnya udah ngeluarin judul lagu Hachu ya. Kayaknya itu lagu yang nempel banget buat para pekerja, ya kan. Nah kali ini ada Maha Benar juga sahabat suara. Dia rilis untuk lagu terbarunya Salma Salsabil dengan single terbaru, yaitu adalah Maha Benar. Kembali mengangkat cerita seputar kehidupan pekerja sebenarnya ya. Kalau sebelumnya kan Hachu itu kan yang ibaratnya buat kayak karyawan ada suka ini ya, kayak kerjanya jar orang Banjar tuh limpat waktunya, ya kan. Terus juga ditekan sama bosnya juga. Nah kalau yang satu ini judulnya adalah Maha Benar sahabat suara, dan lagu ini dirilis pada September kemarin sebenarnya, 2026, dan menjadi kelanjutan dari cerita tentang dinamika dunia kerja yang sebelumnya diperkenalkan melalui single di 2026 juga, itu adalah Hachu. Ini langsung ditulis oleh Salma dan juga diproduksi dia juga. Dan Maha Benar ini mengisahkan sosok rekan kerja yang selalu merasa memiliki jawaban atas segala hal, makanya Maha Benar. Ia digambarkan sebagai orang yang gemar untuk memberikan komentar, penilaian, hingga mendapatkan pendapat meski tidak selalu diminta. Jadi kayak sok tahu gitu lah sahabat suara ya. Jadi ini kan memang mengangkat fenomena ada judgement di sana, ada yang tukang gosip ya kan, dari berbagai komentar yang sering muncul di lingkungan pekerjaan. Nah pesan yang disampaikan pada lagu ini memang ya, pentingnya tetap percaya diri tanpa merasa harus terus menerus membuktikan diri kepada orang lain. Bahagia tuh sahabat suara, kok kamu merasa relate dengan lagu Salma Salsabil? Karena memang katanya kemarin tuh aku sempat nonton podcastnya Salma dengan Solehun dan juga Bass Boy. Jadi kan kalau ditanya katanya, jadi genrenya Salma tuh kemana? Tergantung aja katanya, dia lagi sukanya yang sekarang ya udah diikutin seperti itu. Makanya kan kayaknya lagu Hachu dan juga Maha Benar ini ada kemiripan gitu sahabat suara ya. Mungkin ini akan nanti dijadikan album juga oleh Salma Salsabil. Buat kamu sahabat suara yang mungkin ada cerita-cerita juga di dunia pekerjaan, boleh juga sih ya sambil curhat-curhat juga di sini. Aisyah tungguin deh sahabat suara. Jam requestnya mau kita tutup untuk di jam pertama, tenang aja, kita buka lagi kok di jam kedua ya sahabat suara. Yang mau request di jam kedua nanti di WhatsApp boleh di 0811 993 3901, atau juga melalui TikTok ya di @iyasuara.bjm. Kita menyapa juga di TikTok kita, ada Amir Care, katanya mau request lagunya Padi Kasih Tak Sampai. Terus juga ada VI ya, kirim salam buat Tony Johan, semoga sehat selalu. Terus siapa lagi yang baru bergabung, ada 8 juga yang baru bergabung. Halo, selamat siang, selamat bergabung sahabat suara. Yang mau request langsung di komen-komen aja, nanti kita bacain dan juga akan kita putarkan.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Saatnya sholat zuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

Kami Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih barengan dengan Aisyah di hari Sabtu ini. Sahabat Suara, kita masih di nongkrong bareng ya. Dan buat sahabat Suara yang mau request lagu, monggo boleh banget. Langsung aja di requestin di WhatsApp di 0811 993391. Muse tadi di request sama siapa ya? Bentar kita buka dulu. Ada 8 dari TikTok ya, di TikTok kita di @iswara.bjm. Hai hai, selamat siang buat kamu yang baru saja bergabung. Lagu Muse Starling tadi, Starlight ya, tadi di langsung di request sama 8. Terus juga kita mau bacain, tadi ada yang juga berkirim salam, ada VI kayak katanya kirim salam buat Tony Johan, semoga sehat selalu. Dan juga sahabat Suara, kayaknya di masa-masa sekarang ya, kata-kata sehat itu jadi rasanya cukup mahal gitu. Aku kemarin sempat juga sudah menjadi korban asap karhutla, sahabat Suara. Suaranya kemarin sempat hilang. Dan kayaknya saat ini di rumahku mama aku tuh yang lagi kena sakit tenggorokan, sahabat Suara. Kalau kamu gimana? Apakah juga sudah menjadi korban asap ini? Karena udah berbulan-bulan juga ya, sahabat Suara. Tangguh banget lah ya kita ya sebagai warga Kalimantan yang katanya adalah paru-paru negara ini, tapi paru-paru kita harus di apa ya, harus diterpa oleh asap-asap yang ada ini, sahabat Suara. Kita berdoa semoga cepat turun hujan, karena kemarin sempat juga hujan hari apa ya, kemarin atau kemarin malam atau semalamnya lagi gitu, sahabat Suara. Sempat ada hujan sih kalau di daerah tempat aku ya, di daerah Banjarmasin Utara, itu sempat kayak rintik. Aku tuh sudah berharap banget gitu ya supaya hujannya deras gitu, supaya hujannya deras terus bisa jadi obat lah ya untuk kebakaran ataupun juga asap-asap yang ada ini. Karena memang kalau di daerah kemarin itu yang masih lumayan terasa banget itu daerah Handil Bakti, sahabat Suara, daerah Gubernur Syarkawi ya, itu sebutannya jalan tembus ke Pal 17, itu tuh yang masih sering terjadi kebakaran lahan, sahabat Suara. Kalau daerah situ aku tuh pulang ya, pulang sore-sore, di daerah situ ada aja yang kebakaran, ada aja gitu yang terbakar, sahabat Suara. Kita berdoa lah ya semoga ini cepat berlalu dan juga sehat-sehat untuk kita semua ya, sehat-sehat paru-paru kita, sahabat Suara. Kalau gitu kita mau puterin dulu deh lagu yang satu ini, Jadikan Aku Raja. Kalau katanya ada band yang di request sama Opek tadi, Opek di mana dia? Opek ada di Ujung Morong. Ini spesial buat kamu.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Aisyah di hari Sabtu ini ya. Kita mau bacain dulu deh, ada beberapa yang baru gabung lagi di TikTok kita, Sahabat Suara ya. Sebentar, kita buka dulu ya. Buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan ya, Sahabat Suara. Karena ini kayaknya kabut asam masih sih ya, masih ada gitu ya, aroma-aroma asap ini juga masih ada gitu, Sahabat Suara. Jadi kalau aku aja tuh udah pakai masker udah 2 lapis, Sahabat Suara, supaya memang, karena memang mau gak mau kita harus keluar ini ya, keluar ruangan, dan memang harus diterpa sama asap itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya meminimalisir lah gitu ya. Jadi dipakailah, kalau Aisyah sendiri sih pakai maskernya jadi 2 lapis gitu, Sahabat Suara. Kita mau bacain dulu, ada yang, oh tadi ada yang request juga, ada Sugandi tadi request lagunya Tulus, Teh Hijau. Nanti kita puterin ya Teh Hijaunya ya. Terus ada juga yang sudah bergabung lagi di TikTok kita di @iswara.bjm, ada Leo Agustin request lagunya Hoobastank The Reason. Siap, kita udah siapin kalau The Reason. Terus ada Echa Caca, katanya mau request lagunya 1000 kali Gaya ya. Oke, kita akan puterin. Terus juga ada Roy Dumplak, halo selamat siang Roy Dumplak, weekend awal bulan Oktober, betul. Betul sekali, ini masih awal-awal bulan Oktober, Sahabat Suara. Semoga di bulan Oktober-nya ini banyak keberkahan, banyak juga kebahagiaan yang akan menghampiri kita ya. Mau menyapa juga nih kayaknya yang lagi di tengah perjalanan, ada Adi Nelvan. Asik, ada Adi. Adi apa kabar Adi? Adi, kalau Adi Nelvan nih selalu dengerin kita di perjalanan ya. Hati-hati di jalan Adi Nelvan dan juga keluarga, apakah juga bersama dengan sang istri ya, Kansa, dan juga sang bocilnya Adi. Bohong tidak di jalan, kata Adi. Jadi kamu lagi di mana Adi? Adi Nelvan bersama dengan keluarga, entah keluarga kecilnya atau mungkin bersama dengan keluarga Ikom 13. Adi, aku kemarin baru ini di, baru ke reunian sama teman-teman Ikom 13. Mungkin teman-teman Ikom 13 juga lagi dengerin di tengah perjalanan. Semoga

kabar kita baik-baik aja ya, sahabat suara. Senang banget. Culas kada ajak-ajak. Memang kami indah mengajak ikam di. Lagi di venue ya. Kalau ada nelpon. Dan juga buat kamu sahabat suara yang tetap bekerja di weekend ini in this economy, pokoknya kalau ada kesempatan di situ ada potensi cuan, kerjain aja sih sahabat suara ya. Kita soalnya di masa-masa seperti ini yang jadi cuan, ya udah gas terus.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa.
10: Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
12: Enggak ya.
11: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
4: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan dengan Aisyah di nongkrong bareng kali ini di awal bulan Oktober ya 2026. Hari kemarin tuh hari batik ya, sahabat suara, banyak sekali yang pada posting pakaiannya mengenakan batik. Hari kemarin juga aku pakai batik, sahabat suara. Dan sebuah kain ataupun juga wastra gitu ya, kain wastra Indonesia yang memang patut kita banggakan dan juga kita lestarikan gitu, sahabat suara ya. Sekarang kan batik udah gak harus lagi dipakai dalam nuansa-nuansa yang kayaknya terlalu sempit gitu ya, biasanya kayak orang tua aja yang pakai, enggak gitu lagi. Sekarang batik udah bisa dipakai dengan style yang berbeda, udah naik kelas juga dan juga udah lebih santai lagi. Anak muda juga udah pada pakai, keseharian juga masih oke buat dipakai ya, termasuk juga sasirangan ya, sahabat suara. Walaupun sasirangan itu kan berbeda ini ya, dia berbeda teknik pembuatan. Jadi kalau sasirangan bukan batik tetapi wastra, salah satu wastra Indonesia juga, khususnya adalah Kalimantan Selatan. Ah, anak muda lah gitu ya yang punya peran untuk bisa melestarikan wastra-wastra Indonesia, termasuk juga sasirangan tersebut. Oke deh sahabat suara, kita udah sampai di jam 1. Ini artinya Aisyah harus nutup dulu buat jam request kali ini. Lagu terakhir tadi adalah lagu Ungu ya, sejauh mungkin di request sama siapa tadi ya? Ada Molvi. Molvi di Banjarmasin katanya request lagunya Ungu sejauh mungkin. Tadi gua udah kita puterin, dan salam buat sahabat Iswara. Selamat weekend ya buat Aisyah, sehat selalu. Terima kasih buat sahabat suara juga. Tadi ada juga yang pada ngomen di ini, di TikTok kita ya. Weekend awal bulan Oktober, kalau kata Roy Dumplak 92, semoga lekas pulih sekalsel untuk keluar rumah. Iya benar. Kita kayak keluar rumah, jangan kan keluar rumah, buka pintu aja kayak agak beban gitu ya, sahabat suara ya. Oke deh, kita sudahi dulu buat jam request kali ini, sahabat suara. Kita bakal lanjut lagi jam 1 sampai jam 2 kita akan ada di Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
3: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.

90,1 FM di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, jam 1 siang nih ya, kita masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng kali ini. Jam 1, pastikan kamu udah juga memilih menu makan siang kamu di hari ini ya. Kalau mungkin kamu belum masih nyari-nyari kayaknya ya referensi buat makan siang di hari ini, enaknya makan apa ya. Di tanggal-tanggal muda, sahabat Suara, harusnya sih kalau tanggal muda boleh kali ya kita kasih achievement dulu buat diri ini ya kan, yang udah bekerja keras, yang udah banting tulang. Di awal bulan kayaknya boleh makannya agak heavy gitu, sahabat Suara. Tapi kalau siang-siang weekend itu di memori Aisyah ya tuh berasanya adalah menu-menu Banjar, sahabat Suara. Kayak gangan keladi atau gangan ini nih, gangan basantan. Kayaknya sedep deh ya. Patin bakar bolong di siang hari. Bah, sedap banget, sahabat Suara, pakai sambal juga. Beh, kayaknya buat kamu yang nyari referensi makan, kayaknya makanan khas Banjar kayaknya menjadi salah satu menu andalan juga di siang hari ini ya, sahabat Suara. Sembari mungkin kamu juga mencari menu makan siang di hari ini, boleh sambil request sedikit-sedikit, masih boleh ya. Tapi kita akan masuk ke versus sahabat Suara. Kita bakal ngebahas satu hal yang bisa kamu pilih dan ikut gabung nanti di WhatsApp kita ya, di 0811 9933 901.

90,1 FM Suara Banjar Basin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Sarah, nih jam-jam perut keroncongan ya. Makan siang sahabat Suara, sambil kamu juga menunggu pesanan kamu di makan siang ini dianterin. Kali ini kita mau ngebahas yang pas gitu ya dengan nuansa perut keroncongan kali ini sahabat Suara. Karena kalau kita ngebahas sederhana aja, ketika kita datang ke sebuah tempat makan gitu ya, selain lauknya yang menjadi andalan ataupun juga pilihan utama kita, ada juga sahabat Suara yang biasanya memilih tempat makan itu karena nasinya sahabat Suara. Nah kan ada tuh ya yang orang yang lebih suka makan nasi itu yang pulen gitu ya, tapi ada juga orang-orang yang lebih suka makan nasi dengan tekstur nasi yang buyar gitu sahabat Suara, yang bercerai-berai dia ya, gak pulen gitu ya, kayak nasi Banjar gitu kan, itu kan termasuk nasi yang apa namanya, yang kayak gak menyatu gitu sahabat Suara. Nah yang pulen itu nasinya jadi lebih lembut, nempel, dan juga gampang disendok. Sekali suap rasanya kayak hap gitu ya, langsung masuk ke dalam mulut tanpa banyak perlawanan gitu sahabat Suara. Tapi ada juga sebagian orang yang lebih memilih gak terlalu suka gitu ya dengan nasi yang terlalu pulen, karena justru bikin katanya kurang nikmat, lebih enak yang buyar gitu, yang pera gitu ya sahabat Suara. Dan butiran nasinya itu benar-benar kelihatan satu persatu. Nah kalau kamu ya, kamu tuh tipe yang mana nih sahabat Suara? Apakah kamu tipe yang kalau makan nasi gitu ya, pilihannya adalah memilih nasi yang pulen atau nasi yang pera, alias nasi yang kayak buyar gitu sahabat Suara, satu persatu kelihatan tuh biji-biji nasinya gitu sahabat Suara. Kamu tipe yang mana kalau makan, apalagi nih makan siang nih sahabat Suara, kamu tipe yang mana nih? Apakah kamu tim makan nasi pulen atau tim makan nasi pera atau buyar? Gabung di WhatsApp ya di 0811-9933-901, atau juga boleh sahabat Suara komen di TikTok kita di @iswara.bjm.

0: Ranti Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
6: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
12: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

0: When your hometown is sinking.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat siang buat kamu yang baru saja bergabung ya di frekuensi 90,1 FM, atau juga yang baru aja bergabung melalui TikTok kita. Kita bacain dulu yang baru gabung-gabung di TikTok kita ya sebentar, karena kalau kita live di suara ini ya sahabat suara, monitor kita tuh kayaknya di sebelah kanan, jadi kita agak-agak kesusahan, agak kelimpungan gitu ya, nengok kanan, nengok kiri. Kita buka dulu di sini nih sahabat suara, bentar ya. Tadi ada yang request lagu juga, katanya lagu lagunya Celine Dion yang I Love You ini lagi rame lagi di TikTok katanya ya. Kalau kata Virgoku, nanti kita akan puterin kok ya lagu Celine Dion I Love You kak, Pina rame lagi di lagunya di TikTok katanya. Terus ada juga Caca, kak boleh request lagunya 1000 kali Gaya. Siap, kita udah siapin buat kamu lagu-lagu yang kayaknya pas gitu ya untuk menemani akhir pekan kamu di hari ini. Tapi kalau menurut kamu nih sahabat suara, akhir pekan kayak gini apalagi di jam-jam siang, jam-jam makan siang ini gitu ya, kalau disuruh milih biasanya kamu lebih memilih untuk menjadi tim yang makan dengan nasi yang pulen atau nasi yang pera alias nasi yang buyar gitu sahabat suara. Konon katanya kalau nasi pulen ya dia akan cepat kenyangnya, tapi juga cepat laparnya, katanya seperti itu sahabat suara. Apakah itu benar? Dan kalau nasi yang buyar, yang pera gitu, memang biasanya identik dengan nasi Banjar seperti itu ya. Makanya biasanya kita nasi kuningnya kita tuh nasi kuning yang dengan tekstur nasi yang buyar itu, alias yang pera ya. Kita ada yang nge-WhatsApp nih sahabat suara. Siapakah dia? Ada Rina. Kak, aku tim nasi pulen. Soalnya kalau makan nasi pulen sama ayam geprek dan sambal, nasinya bisa menyatu sama sambalnya. Kalau nasi buyar, sambalnya suka jatuh ke bawah piring. Wah. Jadi kalau Rina ini dia suka makan nasi yang pulen ya, ditambah dengan ayam geprek. Aduh, kayaknya menu yang sedap juga ya untuk disantap siang hari, nasi pulen dengan ayam geprek pakai keju mozzarella dilelehin. Sedap juga tuh sahabat suara ya. Kalau misalnya nasi pulen itu kan dia memang lebih lembut ya, dan juga gampang menyatu dengan lauknya, apalagi mungkin tadi yang pakai sambal juga kalau si Rina gitu ya. Tapi ada juga yang justru yang lebih suka sama nasi buyar gitu kan, alias nasi pera gitu sahabat suara, katanya lebih nikmat, butiran nasinya juga nggak saling menempel. Biasanya itu nasi pera itu emang cocoknya juga dengan kayak gangan-gangan sayur-sayur, gangan keladi, gangan waluh, kayaknya cocok ya sahabat suara, karena kalau dia terlalu pulen nanti jatuhnya kayak susah untuk dimakan pakai gangan-gangan itu ya, jadi terlalu lembek dia, jadi bubur nanti sahabat suara ya. Tapi kalau kamu gimana makan siang hari ini deh, coba lihat piring kamu, nasi kamu hari ini nasi apa nih, nasi pulen atau kamu tim yang nasi pera alias nasi yang buyar gitu sahabat suara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Halo, Jen.
4: Wah, yuk masuk.
3: Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu lomba masak.
5: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
6: Halo, Tante. Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, Jeng, cobain deh masakan mantuku.
3: Wah, endesnya,
6: gurihnya ngeresep.
7: Mantuku yang masak.
6: Kan aku pakai kecap sedap.
3: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
3: Aroma nate sedapnya.
5: Pantes, enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
3: Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
5: Kita beli di toko yuk, Ceng.
6: Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
12: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
13: Mau tea juice? Mau.
12: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan dengan Aisyah di Versus. Kali ini kita ngebahas tentang kalau misalnya lagi, apalagi mungkin pas banget lagi makan siang ya sahabat suara, kamu tim yang lebih suka makan pakai nasi pulen atau lebih suka makan dengan nasi yang ini sahabat suara, yang perak gitu ya, atau yang buyar sahabat suara. Kali ini kita mau bacain dulu, ada Ardi. Kalau kata Ardi, dari kecil di rumah selalu makan nasi pulen. Jadi sampai sekarang kalau dapat nasi yang buyar rasanya aneh, kayak ada yang kurang. Jadi lebih suka yang pulen ya. Terus juga ada siapa lagi? Ini ada Maya juga sahabat suara. Kata Maya, katanya, "Kak, aku enggak peduli nasi pulen atau buyar, yang penting nasinya masih hangat. Ada telur dadar, sambal kerupuk, sama es teh. Itu sudah paket lengkap kebahagiaan. Nice banget ya, seporsi kebahagiaan, seporsi kemenangan dari Maya ya sahabat suara. Kalau misalnya makan nasi hangat, telur dadar, sambal, dan juga kerupuk plus es teh. Jumbongan ya es tehnya." Ay, kayaknya sedap juga kalau makan yang seperti itu ya sahabat suara. Tapi ini masih awal-awal bulan, kayaknya masih bisa agak-agak head on sedikit juga gak apa-apa ya sahabat suara ya. Yang penting nikmati dulu hari ini lah ya. Kalau kamu belum makan siang sahabat suara, segera makan siang. Ini udah masuk di jam 2 dan Versus kita sudahi dulu, karena 1 jam terakhir kita bakal lanjut lagi dengan kiriman salam dari kamu.
1: Setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.

90,1 FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita kali ini udah masuk di jam 2. Satu jam terakhir sahabat suara di nongkrong bareng Aisyah. Ya, buat kamu yang baru saja bergabung, baru aja nih menutup pintu mobil kamu. Kali ini kamu sedang di kirim salam sahabat suara, yang mau berkirim salam langsung aja komen-komen di TikTok kita di @iswara.bjm. Ada siapa aja tadi yang gabung ya? Ada rasa ID, banyak juga lah rasa ID lah, mengirim lah. Anak minta request katanya nih ya, lagu Percaya dari Fed The Rap. Nanti kita akan lihat dulu ya. Terus sahabat suara juga ada siapa lagi tadi yang Virgoku, terus juga ada Muhammad Abe juga yang sudah gabung melalui TikTok kita di siang hari ini sahabat suara ya. Dan buat kamu yang mau berkirim salam, WhatsApp kita juga udah dibuka di 0811 9933 901.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau bagi aku ya, lagu Ran Dekat di Hati ini memang sangat-sangat menggambarkan lagu dimana ketika kita tuh lagi kangen sama seseorang, sahabat suara ya. Jadi kalau lagi kangen seseorang, walaupun jauh tempatnya, beda kota, beda, bahkan beda negara, tapi tetap gitu ya, tetap langitnya tetap sama yang dipandang gitu ya. Jadi berasanya tetap walaupun jauh di mata, tapi tetap dekat di hati, sahabat suara ya. Ini juga lagi dekat di udara ya. Kalau ini mah lagi dekat di udara karena dengerin kita terus katanya nih di sepanjang perjalanan. Ada di Nelvan dan juga teman-teman, ada Mas Anggi, ada Mas Esal, tim Banjar Equipment. Halo, selamat siang. Nih kayaknya frekuensinya gak boleh diubah ya, harus di 90.1 aja ya di siang hari ini. Kalau saat weekend-weekend kayak gini tapi tetap bekerja, semangat terus deh buat kamu ya, sahabat suara ya. Katanya tadi si Adi Nelpan juga pengen kirim salam. Dia pengen kirim salam buat Rama Juple dan juga Adi Nelpan. Adi Nelpan lagi, Adi Febrian. Buat Rama Juble dan juga Adi Febrian, katanya malam tadi mereka dapat saweran ya. Gak bagi-bagi tuh sawerannya ya. Katanya habis main tebak-tebakan mereka, sahabat suara. Karena memang sekarang tuh udah switch ya, Adi sama Rama tuh di sore, terus Aksesa dan Ardi itu di pagi hari, sahabat suara. Kalau Aisyah mah kita masih flat aja, kita ada di weekend nemenin kamu, pokoknya di perjalanan pada saat weekend bersama dengan keluarga ataupun juga perjalanan jauh. Hayuklah gas, kita temenin ya sahabat suara ya. Malam-malam juga masih ada sahabat suara, ada bersama dengan Hirzan Angguru ya. Dan kita mau bacain dulu di Instagram lagi, di TikTok kita. Hai buat kamu yang baru saja bergabung, selamat siang. Ini ada yang mau berkirim salam. Ada gak suka kecap. Jadi kamu suka apa kalau gak suka kecap? Lebih suka sambal kayaknya ya. Kata gak suka kecap, katanya mau request lagu Ikro dari Raim. Udah, tadi udah kita puterin juga lagunya ya. Titip salam buat suamiku yang lagi kerja di DML. DML ini apa? Duta Mall Banjarmasin ya. Dari Gadis. Tuh, dapat salam dari sang istri berarti ya, Gadis. Terus juga ada yang mau berkirim salam, ada Mas Bas. Boleh kirim salam buat someone yang lagi di jalan. Asik. Siapa tuh orangnya tuh? Boleh di spill kali Mas Bas. Yang lagi di jalan mah banyak banget. Siapa aja? Semua orang yang lagi ada di jalan gitu ya, yang mau dikirimin salam nih dari Mas Bas tuh. Terus juga ada Vi, boleh kirim salam buat Tony Underbone. Sampai ketemu di Pal 7. Nah, infonya sini sudah di Pal 6, jasa Pal lagi ketemu ya, sahabat suara ya. Dan sahabat suara, kita baca lagi. Nah, hati-hati di jalan. Oh, kata gak suka kecap, hati-hati di jalan dari Tulus, itu maksudnya. Oke, baik, nanti kita puterin juga ya, hati-hati di jalan dari Tulus, sahabat suara. Tapi kita mau ke lagu yang satu ini dulu deh. Kita nostalgia dikit-dikit ya, sahabat suara, ke 2008-an waktu itu. Jikustik, Dia Harus Tahu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Guys, guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
13: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
14: Iswara, suara warga Indonesia.
15: Oh boy.

FM ya, suara Bancur Basin, suara warga Indonesia. Siapa yang merasa hal yang sama seperti Project Pop bilang, cintaku berat di ongkos, banyak banget harus ongkos yang keluar, sahabat suara ya. Tapi dia ada kirim salam tadi dari Mas Bas, yang tadi dia sempat kirim salam buat someone ya kan, buat someone yang lagi di jalan katanya. Nah, lanjutannya nih kata Mas Bas, buat someone tadi semoga bisa ketemu suatu saat nanti. Salam hangat selalu, tetap fokus di jalan. Siapa tuh? Iswara selalu jaya, jaya, jaya. Udah kayak prediksi kita, sahabat suara ya. Oke, di siang hari ini buat kamu yang juga mau berkirim salam, boleh banget sahabat suara, boleh gabung di TikTok kita sekarang juga. Langsung Aisyah bacain di @iswara.bjm, atau boleh melalui WhatsApp. Kita buka dulu deh WhatsApp kita ya. Apakah juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp? WhatsApp kita di 0811993301 ya, sahabat suara ya. Terus yang lagi di jalan sampai dengan sekarang ini, wah, Adi Nelpan masih mantau kita. Adi Nelpan mantap sekali, Adi Nelpan dan juga teman-teman ya. Katanya infonya sahabat suara, dia tadi daerah mana? Dia tadi bolak-balik Banjarbaru kayaknya ya. Katanya masih Palak, yes. Nah, di daerah situ masih Palak, daerah Handil Bakti juga masih Palak juga, sahabat suara ya. Jadi sekarang tuh kita udah nggak bisa lagi bilang ke Kabut Asep, kita bilangnya Palak aja udah ya. Jadi pada Palak semua, sahabat suara ya, sehat-sehat paru-paru kita. Buat yang lagi bepergian dan juga jauh di perjalanan jauh, hati-hati di jalan, dan juga jangan lupa pakai masker, sahabat suara ya. Aku siapa ini ya? Kalian ada Kak Rama Juple. Nah, gayung bersambut Adi. Adi nelpon Kak. Tadi kirim salam katanya Kak Rama nih. Aku C sama anakku Akbar lagi di jalan, hendak potong rambut. Wow, keluar-keluar dari barbershop biasanya jadi kayak gampang banget setelah itu ya. Hati-hati di jalan, Kak Rama dan juga Akbar ya. Tadi Adi nelpon kirim salam jar Kak Rama. Jar Adi habis dapat saweran malam tadi banyak banar jar. Mendengar kisah aja nah seorang nih lah. Karena dapat serpihan-serpihan saweran katanya malam tadi habis tebak-tebakan. Sama Adi juga ya, Adi Febrian. Apa tadi itu tangguhannya jarnya? Banyak duit atau banyak waktu? Nah, kayak itu infonya ya. Oke deh sahabat suara, masih ada beberapa waktu. Apa nih jar Kak Rama nih? Sawerannya Kak Rama, aku kada perlu chat-chat yang panjang. Yang penting masuk saweran. Oke, makasih. Makasih juga Kak Rama sudah bergabung ya di siang hari ini. Ini nih, ada yang masuk nih WhatsApp kita nih. Kak, request Teh Hijaunya Tulus ya buat anakku Kia yang suka banget sama lagu ini. Ayah bunda sayang banget sama Kia. Terima kasih. Ih, yang disayangin banget sama ayah bundanya. Kita puterin nanti lagu Tulus ya. Tapi ini kita lagi dilema nih, mau muterin lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan atau yang Teh Hijau. Nantilah ya. Hati-Hati di Jalan udah siap banget nih katanya tadi buat someone dari Mas Bos tadi gak sih? Ya, Mas Bos buat someone yang lagi ada di jalan, semoga bisa ketemu katanya. Uhuy!

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang masih di tengah perjalanan hari ini, hati-hati di jalan, jangan gabut-gabut. Sahabat suara yang pakai roda 4, seat beltnya jangan lupa ya, tetap harus dipasang. Walaupun mungkin kamera pemantau tidak ada, polisi tidak ada, tapi itu adalah demi keselamatan kamu, sahabat suara ya. Okay, terima kasih lah ya buat kamu yang sudah menemani Aisyah juga dari jam 11 sampai jam 3 ini, dan juga terus dengerin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Aisyah pamit ya, bye bye.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Diserang.
1: Bobby juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang. Serang.
1: Gitu, bapak okay. Juga diserang,
2: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
2: bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Serang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam
3: ya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
2: berak lah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu. Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
2: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
1: Oh,
2: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Nah, anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, Bapak berangkat Kinos juga. Jadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gua.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dan gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #MandalikaMendunia.
0: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

26. Read today, lead tomorrow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

0: pakai BRIMO, yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di BRIMO. Download BRIMO dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

0: sahabat suar. Oke deh, saatnya Dila Tira dan juga Aji Rifani menemani kamu di yes. Suara Santai Weekend.
1: Dan sore hari ini ya, alhamdulillah cuacanya cerah ya. Tapi seperti biasa kalau kita dari rumah, yang tadinya kita di ruangan ber-AC kemudian keluar, itu berasa banget ya perbedaannya gitu.
0: Banget, apalagi daerah gambut sekarang terbakar Aji.
1: Nah benar, tadi juga di kawasan Handia Bakti, gitu, aku lihat sendiri di sebelah kiri jalan, itu api berkobar. Tanahnya berasap. Waduh, jadi para relawan BPK pemadam kebakaran tuh bersiap gitu untuk memadamkan apinya.
0: Iya, semoga air di Banjarmasin cukup ya untuk memadamkan api. Tapi tadi aku lewat jembatan Benua Anyar sama suara itu mulai surut lagi.
1: Oh iya, memang udah apa ya? Ya emang waktunya gitu ya kan. Oke, selamat sore dulu untuk kamu sahabat suara ya. Kita buka sekarang waktunya request di Suara Santai Weekend. Langsung aja WhatsApp di 0811 9933901 dengan format
0: ketik spasi, ketik lokasi spasi nama spasi usia spasi request kamu ke WhatsApp kita. Jangan kemana-mana sahabat suara, aku bakalan muterin lagu requestan dari Nanda. Ada Malik and the Essentials dengan Coba Katakan.

0: serta warga Indonesia. Wow, mana suara kita? Tidak ada ini.
1: Oke, sahabat suara, dan untuk kamu yang sekarang lagi bingung gitu ya, bingungnya gini. Ini weekend Sabtu mau ngapain, kemana, di mana?
0: Yeah.
1: Ya. Jadi kalau misalkan bingung, ya di jadwalin dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Yang pertama di jadwalinnya itu mau jalan-jalan, makan-makan,
0: iya,
1: atau mau hangout kafe aja, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Pilihan-pilihan yang bisa kamu lakukan di akhir pekan gitu.
0: Iya.
1: Entah barengan teman, entah barengan pacar, keluarga, atau siapapun siapa lah,
0: iya. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau sekarang tuh ya Aji, kita tuh kalau mau jalan tuh enak aja gitu loh. Sekarang tuh banyak pilihan. Kayak kita mau nongkrong di kafe, atau mau renang, atau kita mau olahraga. Tapi kan dulu gak ada kafe ya Aji ya. Dulu tuh kafe shop di Banjarmasin tuh ada berapa sih? Satu kali ya atau dua. Paling sering tuh nongkrong di rumah temen sih. Kalau aku ya Aji ya. Kalau dulu tuh zaman bola, nongkrong di rumah temen yang orang tuanya gak ada.
1: Asik gitu ya,
0: iya kan?
1: beli cemilan sambil nonton
0: kita
1: gitu.
0: Kita nggak nakal, nggak ngapa-ngapain, cuman kita nongkrong di rumah teman nonton film, makan di situ, mak bapaknya ada aja di rumah itu. Ya udah kita nongkrong atau nggak?
1: Seru-seruan aja ya, seru-seruan.
0: Nggak ada orang tuanya pun kita ya udah seru-seruan aja, bereksperimen lah.
1: Kadang juga suka apa ya? Ibaratnya kita
0: mencok.
1: Berkumpulan kita nungkar, anu yuk bikin itu yuk. Masak-masak kan atau apalah gitu. Yang simpel-simpel aja tapi seru aja gitu buat ngumpul-ngumpul.
0: Ya? Nah sekarang tuh kan banyak banget coffee shop sahabat suara. Tapi di zaman dulu nih para milenial-milenial dan juga baby boomers, coffee shop tuh kan gak ada dulu. Nah dulu itu kalian sebelum coffee shop marak, minumnya apaan sih?
1: Oke, kalau sekarang kan minumnya di coffee shop gitu ya. Yang minum kopi-kopi berbagai macam jenis gitu ya kan. Kalau dulu kalau nongkrong minumnya apaan gitu ya. Bisa share di kita ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 993 3901. Tentunya sambil request lagu. Baik, lanjut kita puterin. Ini ada Roni Parulian yang tadi di request sama Indah, katanya pengen dengerin lagu yang judulnya Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Siap, spesial buat Indah.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Future Husband yang di request sama Eka.
1: Iya.
0: Yang sore ini lagi pengen dengerin gitu lagu Meghan Trainor, udah kita puterin ya.
2: Oke.
1: Oke.
0: Terpenuhi semua keinginan sahabat suara buat diputerin. Betul. Lagu-lagunya.
1: Lanjut lagi sahabat suara, kita ngebahas tadi udah kita buka ya. Ngebahas tentang apa sih minuman yang kalian minum sebelum mereknya coffee shop di Banjarmasin.
0: Wah. Dulu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau di Jakarta, di Malang atau di Jawa lah. Itu banyak kafe-kafe, apalagi di Bali ya sahabat suara. Nah, kalau di Banjarmasin kan hitung jari lah ya. Dan sekarang kayaknya udah tutup juga.
0: Ya, oke. Okay.
1: Kalau dulu Aji gimana?
0: Kalau aku ya, itu aku paling suka. Ya. Itu kalau makan es campur di Tarakan.
1: Oh, nah, betul.
0: Ini sedari kecil sampai sekarang masih, yang jualnya pun juga masih. Itu tetap
1: acil yang itu.
0: Oh, iya, tetap gitu.
1: Aku
0: di
1: punya
0: es buah.
1: Itu.
0: Es buahnya enak banget. Enggak mesti harus pas musim puasa ya. Tapi juga di luar itu, waduh, ini tetap jago deh. Jadi
1: ayam.
0: Es buahnya di sana juara. Dan selain es buah di sana juga ada apa ya? Es alpukat.
1: Alpukat
0: keruk itu disatuin sama es kelapa.
1: Air kelapa.
0: Wah, itu nikmat banget.
1: Apa kita pesen ya?
0: Sampai sekarang masih ada. Walaupun yeah. ibaratnya itu tempat legend ya di kawasan Tarakan. Tapi sampai sekarang tetap ada.
1: Tetap rame. Itu kawasan Tarakan tuh biasanya yang nongkrong anak pang dulu. Yang merasa, wah angkat tangan dong.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
11: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
10: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: 비춰 후회 속에 잠긴 내게 그려줘 이대로 떠나지 마.
1: 25,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat sore untuk Raffi Frasyid yang udah request lagu Infinite dengan Destiny. Udah aku puterin ya.
2: Oke,
1: okay, tuntas
2: nih. Kita puterin. Benar.
1: Okay.
2: Buat yang lain yang belum sempat keputar, sabar, masih dalam antrian. Oke, okay, kita balik lagi bahas tentang minuman favorit sahabat suara ya.
1: Iya.
2: Pada saat dulu.
1: Dulu nah, belum karena perkopian belum
2: benar,
1: ada.
2: Benar. Ya? Sekarang kan marak gitu coffee shop. Nah, kalau dulu kalian suka minumnya itu apa? Tadi kan iya, kalau aku ya es buah yang ada di Tarakan gitu.
1: Iya.
2: Itu rata-rata hampir di semua warung yang ada di Tarakan itu jual es buah gitu.
1: Betul,
2: tapi
1: betul, betul.
2: Ada warung-warung favorit gitu yang kita suka gitu.
1: Mm.
2: Nah, kalau versi Dila, Dila apa nih minuman favoritnya
1: ini,
2: dulu?
1: Ini pertanyaannya minumannya kan?
2: Minuman
1: bener, waktu zaman dulu kopi-kopi belum ada.
2: Belum marak gitu.
1: Belum marak.
2: Uh-uh.
1: Kalau dulu ada sasetan, itu minuman stamina gitu.
2: Ujih.
1: Dikasih susu.
2: Susu
1: kental manis. Bayangkan gulanya tuh.
2: Ada yang ungu, ada yang kuning.
1: Nah,
2: yang kuning ya.
1: Itu ya ampun. Sebenarnya siapa sih yang memulai itu ya? Itu bahaya banget sebenarnya minuman itu sering sih.
2: Tapi nikmat ya.
1: Tapi nikmat banget.
2: Apalagi pas lagi cuaca seperti ini.
1: Ambah tuh munjun.
2: Panas-panas. Munjun.
1: Bari waktu halus tuh tomboy. Jadi ketujuh kayak gitulah.
2: Jadi terus suka ya? Suka. Bikin sendiri gitu.
1: Bikin sendiri. Terus soda gembira.
2: Waduh, soda gembira
1: dulu,
2: mantap.
1: Dulu kalau minum soda gembira sahabat suara tuh rasanya keren banget.
2: Selalu gembira terus kedoannya ya.
1: Adakah itu juga, Pak? Terus ada gembira. Terus dulu tuh paling laris tuh kalau di pinggir jalan tuh minuman jus-jus nggak sih?
2: Jus-jus.
1: Jadi kayak jus buah-buahan. Nah itu paling
2: jus
1: banyak.
2: Asli.
1: Iya jus asli paling banyak tuh warung-warung yang jualan kayak gitu dan minuman yang rentengan itu loh.
2: Sasetan.
1: Iya. Jadi selain buah-buahan, minuman rentengan sasetan itu dengan segala rasa.
2: Benar. Ini
1: itu aku
2: yang paling ngangenin soda gembira gitu karena ini kita lihat
1: jarang.
2: Di beberapa warung-warung udah jarang.
1: Iya betul.
2: Gitu. Apakah pasokan sodanya udah mulai menipis atau gimana
1: ya,
2: gitu?
1: Atau sudah dilupakan soda gembira? Jangan dong.
2: Karena kalah gitu sama coffee shop ya.
1: Iya, kopi green tea macam-macam itu malu. Kalau kamu sobat suara sukanya apa?

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 101 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi sama Dila Tira dan juga Jiri Fani, sahabat suara.
1: Okay.
0: Sudah jam 6 sore ternyata ya.
1: Benar, ini udah waktunya kamu, ayo mandi, mandi. Biar mama di rumah.
0: Ya, ayo, mandi, sanjari. Naikkan, bulik.
1: Ya, okay. Kita pengen bacain dulu nih yang sudah masuk di WhatsApp-nya Isuara, sahabat suara ya. Yep. Ini tentang minuman.
0: Iya.
1: Yang dimana dulu masih belum ada coffee shop. Kamu dulu minumannya favoritnya apa gitu.
0: Iya, betul.
1: Ini kita bacain dulu yang di TikTok tadi sudah ada yang komen ya. Ada Abi ya.
0: Muhammad Abi.
1: Katanya es serut yang ada di Sudi Mampir.
0: Oh.
1: Ini es serut berarti es bekatam ya.
0: Iya.
1: Es bekatam. Es serut. Dulu enggak ada alat yang secanggih sekarang begitu, iya. Seperti es kepal yang tinggal dimasukin es batu, tinggal dipencet, hancur, udah. Dulu manual.
0: Iya.
1: Bekatam serut, dasar bujur-bujur di katam.
0: Oke deh, lanjut lagi, ada siapa lagi?
1: Terus ini ada Ninda, katanya suka banget jajan mocha flute di salah satu gerai ayam goreng.
0: Nah, iya.
1: Mocha flute emang dari mocha, dulu ya.
0: Itu paling dicari sih. Aku juga doyan banget itu. Itu rasa ngape banget.
1: Terus
0: lanjut lagi ada siapa? Es cekek, katanya ada es cekek.
1: Iya. Bener. Ya zamannya SD ya.
0: Iya.
1: Itu suka banget es sirup kemudian dicekek. Bahasanya
0: tapi sekarang udah balik lagi tahu.
1: Balik lagi.
0: Jadi kayak ada satu warung gitu, dia ada sirupnya, segala macam sirup.
1: Berbagai macam ya.
0: Berbagai macam sirup, jadi kita bisa pilih mau rasa anggur kah, rasa nanas kah, macam-macam.
1: Kemudian lalu, juga ada es kepal.
0: Es kepal apa tuh?
1: Ya es kepal.
0: Oh iya.
1: Kalau kita nyebut belakangnya kan nyebut merek.
0: Tapi es kepal sekarang macam-macam, gak harus merek yang itu. Semuanya
1: macem-macem
0: bisa di es kepalkan.
1: Terus ini ada Karina, saya suka cappuccino cincau. Masih ada gak sih cappuccino cincau?
0: Masih
1: ada?
0: Masih di perdagangan, gak ada pernah nungkar nih. Nah,
1: cappuccino cincau.
0: Iya.
1: Oke, thank you banget sahabat suara yang sudah gabung sore ini.
0: Ya.
1: Kita berterima kasih sekali buat kamu yang gabung request lagu atau beropini tadi juga terkait tema yang kita share. Rafib Rashid di Banjarbaru, terus juga Opek, Movi, Ginanjar, thank you banget yang udah gabung.
0: Terima kasih yang udah gabung di TikTok juga. Kok kita gak bisa lihat ya ternyata dari handphone ya.
1: Kita habis ini geser dulu ke 10 lagu baru Isuara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Isuara Banjarmasin.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Laung merupakan ikat kepala yang dipakai oleh kaum lelaki pada busana tradisional suku Banjar. Laung terdiri dari dua macam model, yaitu laung tukuk, yang artinya laung tertutup menyerupai blangkon, dan laung tajak siak yang merupakan laung berbentuk segitiga dan bagian atasnya tidak tertutup.
3: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
11: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
12: Ibu, adek, ayah pulang.
1: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
6: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
13: Suara Warga Indonesia. 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
14: Hey, halo, selamat sore sahabat suara ya. Ini sore-sore gini lagi berangin di luar Suara di kawasan Gatot Subroto.
13: Yep.
14: Apakah ini tanda-tanda akan hujan? Karena dari pantauan di berita-berita gitu, ini dari tim apa ya yang membuat hujan buatan itu?
13: Iya.
14: Basarnas atau apa ya?
13: Kurang paham.
14: BMKG ya.
13: Iya. Mau
14: mereka,
13: bikin hujan?
14: Iya, sedang mencoba membuat hujan buatan. Bikin apa ya? Semacam pancingan gitu dengan menyebarkan
13: uyah-uyah.
14: Bilangin biar bisa cepat hujan gitu.
13: Amin, semoga bisa hujan karena di daerah Gambut dan sekitarnya dan beberapa titik di Kalimantan Selatan ini sedang terjadi kebakaran hebat ya. Besar banget dan kita sedang menghirup asap-asap yang menyedihkan.
14: Oke deh sahabat suara. Okay. Ini waktunya kamu buat dengerin 10 lagu baru Iswara. Jadi buat manjain kuping kamu, kita akan review dulu 5 lagu pertama. Ada siapa saja? Yaudah langsung gas. Ini dia.

Di lagu pertama Sahabat Suara ada elemen dengan asa yang sirna. Karena menjelang 28 tahun perjalanan musik mereka nih, elemen kembali lagi Sahabat Suara mau menghadirkan karya terbaru mereka di lagu ini. Di lagu pertama ada elemen dengan asa yang sirna.

memang ya tak semudah Hong Pimpa gitu. Dikira ini lagu Hong Pimpa itu kan yang wah ngebeat gitu, padahal lagunya mellow sahabat suara. Dengerin deh syahdunya suara Nabila Taqiyah di lagu kedua, tak semudah Hong Pimpa.

Tiga sahabat suara, ada Devano dengan Ingat. Di tanggal 25 September lalu dia merilis lagu ini, sahabat suara, dan mengangkat tema persahabatan, keluarga, dan juga trauma masa lalu. Gimanakah lagu lengkapnya? Nanti kita dengerin sama-sama di lagu ketiga. Ada Devano dengan Ingat.

0: Tung Keters dan Raisa Anggiani, siapa yang salah? Lagunya asik banget nih Sahabat Suara. Kalau kamu lagi jogging gitu dengerin lagu ini, wah kayaknya pas banget sama beat dari lagunya dengan hentakan kakimu sambil kamu berlari ya. Dengerin di lagu keempat, Tung Keters, Raisa Anggiani, siapa yang salah?
1: Di lagu kelima Sahabat Suara ada Caleb G yang merilis lagu terbarunya,

0: lagu kelima ada Caleb G dengan I Found You.
1: Oke, sahabat suara, langsung aja kita puterin versi fullnya di lagu pertama dibuka sama Elemen dengan Asa Yang Sirna, spesial buat kamu.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya kita balik lagi buat nge-review 5 lagu terakhir buat kamu ya.
1: Iya.
0: Kita akan manjain kuping kamu lagi dengan 5 lagu terakhir sama suara.
1: Betul,
0: di mana
1: banget.
0: Lagu yang 5 terakhir ini mungkin memang fresh banget.
1: From the oven. Langsung aja di lagu ke-6 ada siapa? Ini dia.

dari Astrid bersama dengan Adrian Marta Dinata, ku ingin kau tahu. Ini lagu Recycle. Dulu yang ngebawain cuman Adrian Marta Dinata sendiri, tapi setelah bareng Astrid, wih, hasilnya jauh lebih megah, keren. Dengerin sama suara Astrid dan Adrian Marta Dinata, ku ingin kau tahu di lagu ke-6.

kalau kamu udah lihat atau belum lihat video klipnya, di video klipnya diperankan sama El Rumi dan juga Siva Haji. Wah, gimana mesranya mereka ya. Di lagu ketujuh ada Rizky Febian dengan

Traffic Jam ya dengan Hai Apa Kabar. Asik banget nih, city popnya kental banget sahabat suara ya, kalau dengerin lagu yang satu ini. Semoga dengerin aja, di lagu ke-8 ada Traffic Jam dengan Hai Apa Kabar.

Lanjut sahabat suara, di lagu ke-9 ada Salma Salsabil dengan Maha Benar. Lagu yang ditulis sendiri sama Salma Salsabil ya, sahabat suara, di single keduanya setelah Hacu dengan nuansa playful, witty dan sekaligus menyindir. Nah, di lagu selanjutnya, di lagu ke-9 ada Salma Salsabil dengan Maha Benar.

0: Keep Sahabat Suara ya, di lagu ke-10, di lagu terakhir. Maju satu-satu menjadi penutup di 10 lagu baru di suara hari ini. Syakib, maju satu-satu di lagu terakhir.
1: Lanjut aja, langsung kita puterin lagu ke-6 Sahabat Suara. Ada Astrid dengan Adrian Marta Dinata dengan Ku Ingin Kau Tahu.
2: 10 lagu baru di suara Warga Indonesia.

0: di 90,1 FM Istuara, suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat enggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
12: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
13: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.

0: keluar suaranya itu-itu
1: mulu. Ya. Entah ada kecelakaan atau ada kebakaran. Kita enggak tahu di luar sana sedang terjadi apa, tapi yang pasti yang lagi berkendara tetap fokus di jaga aturan berlalu lintas dan yang paling penting bila keluar rumah itu pakai masker.
0: Betul banget, apalagi ini udah kita penyakit ispa sudah mulai merambak ya, juga flu 2 apa itu sebutannya. Ada lagi flu yang baru sahabat suara, flu itulah.
1: Flu apa? Flu Hongkong.
0: Flu Hongkong kali. Pokoknya jaga kesehatan sahabat suara dan hati-hati di jalan karena pasti mobil ambulans kita dahulukan, kita ke pinggir. Jangan dilawan. Oke, okay. Malam hari ini kita ada di mana?
1: Malam hari ini kita ada di Satu Jam Spesial sahabat suara ya. Ingat malam minggu, ingat Satu Jam Spesial.
0: Nah, betul.
1: Dan di malam ini spesial kita akan ngebahas sosok band yang dimana dia sekarang udah berganti nama.
0: Oke.
1: Dulu namanya adalah Kevin Aprilio, Widi Raka, supersonilnya ya.
0: Iya.
1: Namanya Viera, tapi sekarang menjadi Viera Tel. Langsung aja di Satu Jam Spesial kita puterin karya-karya dari Viera Tel.

0: 2008 terkenalnya.
1: Iya, ya, dibentuknya tahun 2008. Tepatnya tanggal 3 November, iya. Sahabat Suara. Dulu anggotanya hanya 3 orang.
0: Betul.
1: Ada Kevin Aprilio, kemudian ada Widi, iya, sama Raka.
0: Betul.
1: Nah, jadi sekarang nih udah ada banyak ada albumnya.
0: Kalau mantan anggotanya sih banyak.
1: Sekarang tinggal 3 aja. Iya,
0: dulu ada Raisa, Sahabat Suara.
1: Benar, Raisa nih.
0: Nah, ini vokalisnya dulu.
1: Dulu waktu awal-awal mereka ngebentuk, tapi sebelum mereka masuk label rekaman itu Raisa. Iya,
0: terus ada Dito Adikari, ada Deriansyah dan Satrianda Wijarnoko. Wijanarko. Tapi kalau misalnya ya Sahabat Suara, kita kalau ngebahas tentang albumnya, mereka udah merilis 3 album. Ada My First Love di tahun 2009,
1: Terus
0: Love, Love and Love itu di tahun 2011, dan juga ada Evolve di tahun 2016.
1: Wah, ini memang kalau lagunya ini, kalau Sahabat Suara dengerin ya, itu kiblatnya udah ketahuan Jepang banget.
0: Iya, betul.
1: Ya, kalau dilihat ya mereka memang terinspirasi gitu dengan musik-musik Jepang yang memang upbeat, yang memang ceria.
0: Betul,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kalau gitu kita langsung lanjut lagi aja dengerin karya dari mereka, Fiera yang satu ini, Sahabat Suara ya. Jadi kita agak melo-melo dikit dulu.
0: Iya.
1: Karena nih lagunya memang perih. Seperti judul lagunya ya.
0: Iya.
1: Fiera Perih, diambil dari album My First Love.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
0: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: 92,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tanpamu Via Ratel, sahabat suara ya. Sekarang Via Ratel itu punya label sendiri, yaitu Aprilio Kingdom. Label rekamannya ya punya Kevin juga.
1: Betul. Dan tetap terkenal dan viral.
0: Benar.
1: Tapi kalau sahabat suara pengen tahu kapan sih nama Viera itu berubah menjadi Vieratel. Itu di tanggal 8 Februari 2013. Dan bandnya itu udah ngumumin nih, kita mau jadi Vieratel karena diambil dari fairy tale yang artinya dongeng.
0: Nah, terinspirasinya dari situ.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan setelah nama Vieratel ini rilis, maka si Tian,
1: Trian
0: ini salah satu personilnya, drummernya itu mengundurkan diri juga.
1: Tapi setelah 2 tahun ya, 2015-nya.
0: Benar. Jadi dia mengundurkan diri karena merasa sudah tak satu visi dan misi lagi. Biasalah ya kalau dalam sebuah band itu ada bongkar pasang pemain. Itu suatu hal yang lumrah gitu. Tapi yang pasti mereka tetap eksis dan hubungan antara Trian dan para personel Via Ratel itu baik-baik aja. Karena pengen lebih fokus apa ya, bisnis aja kata Trian gitu.
1: Iya, itu sahabat suara. Ini kita lanjut lagi muterin lagu dari karya-karya Viera dengan Terlalu Lama.

0: luapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat!
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tipikal Widi ini memang apa ya, energik gitu loh.
1: Bener. Gak nyangka orangnya jangkung banget kalau ngelihat versi ya? Aslinya gitu. Waduh. Luar biasa.
0: Kalau dilihat dari TV juga emang udah tinggi sih, tapi kalau ngelihat aslinya mungkin apa tingginya 168 apa sampai 167 ya.
1: Nah, sahabat suara, 170. Selain dengan prestasi, ternyata ada insiden dan juga kontroversi dari Viratel. Nah, ini tepatnya pada 6 Juli tahun 2011.
0: Iya.
1: Widi ini pernah menjadi korban percobaan penculikan di daerah Kemang tuh. Waduh. Di tempat tinggalnya, di mana dia ini ditarik paksa oleh 3 orang ke dalam mobil. Terus Widinya diturunkan di Kemang Place setelah dia menceritakan siapa dirinya sebenarnya dan menunjukkan tato Viera.
0: Waduh.
1: Di, beneran kejadian sempat trending di tahun 2011.
0: Trending di Twitter ya. Dan kenapa jadi pergantian nama Viera jadi Vieratel tuh karena ponsel Viera yang sempat menyatakan protes terhadap label musik mereka itu seperti menelantarkan Viera. Akhirnya mereka mengundurkan diri dan masuk ke labelnya Kingdom Aprilio. Aprilio bener. Kingdom.
1: Dulu kan masuk label besar, tapi di namanya label besar kan banyak band-band besar juga yang diurusin.
0: Iya betul.
1: Ngerasa wah kayaknya Viera dianak tirikan nih. Ini bola label seorang itu udah. Nah, lalu mereka mundur dari label besar itu dan masuk ke label Aprilio Kingdom. Dan akhirnya terbukti gitu, mereka bisa secara apa ya, independen tanpa tergantung label besar bisa naik juga.
0: Betul. Yalah. Aku mau bacain dulu yang sudah bergabung tadi.
1: Apa tuh?
0: Tadi ada siapa? Di TikTok ada Hirzan.
1: Halo Hirzan.
0: Ada Mas Bas. Kemudian Mas Bas request lagu BCL. Nanti dulu sabar.
1: Nanti di jam berikutnya kita putarin.
0: Kemudian ada Astahiam. Ada Leo Agustin, ada Pemuda Banjar. Halo. Ada Leo request lagu Samson. Nanti ya.
1: Okay.
0: Habis ini di kita masih ada di 1 jam spesial.
1: Nanti tungguin kirim salam
0: di jam 8. Oke. Okay.
1: Kita lanjut putarin lagu Viera. Ini dia Takut ya. Dengan

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Fate menjadi lagu terakhir kita di satu jam spesial muterin karya-karya dari Fiera Teel.
1: Oke deh sahabat suara, ini lagu yang sangat amat apa ya, kalau sebutannya buat Jepang-Jepangnya Harajuku ya.
0: Benar, Harajuku. Wah,
1: iya.
0: Lagunya memang bikin semangat ya, pas banget menjadi lagu closing kita di satu jam
1: betul
0: spesial.
1: Betul banget.
0: Habis ini
1: iya,
0: kita ada yang namanya kirim salam.
1: Betul.
0: Kita ada juga yang namanya curhat malam minggu.
1: Iya.
0: Ya, jadi sahabat suara yang mau curhat malam minggu, mau kirim salam bisa nanti di jam berikutnya di Suara Santai Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Suara Banjarmasin.
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.

0: Indonesia. Ini udah pada berantem ya di TikTok.
1: Aduh, lu berantem.
0: Aku bacain dulu. Pada
1: kenapa?
0: Minta puterin lagu. Bentar. Kata Muhammad Abe, sabar ya di jam 20 baru diputar. Oke. Ada Drive bersama Bintang ya Kak, puterin lagunya Pemuda Banjar. Selamat malam Pemuda Banjar. Kemudian ada Mas Bas request lagu BCL Karena Ku Cinta Kau, dikirim buat someone ya, semoga sehat.
1: Asik.
0: Ada siapa lagi? Pemuda Banjar, biar dia tidur nyenyak bersama Bintang, pilihan ortunya.
1: Oke, sama suara. Ini malam minggu. Waduh, tadi aku sebentar keluar, ternyata dengar suara ambulan, suara sirine. Itu lagi warawiri ya. Mungkin di satu titik di Banjarmasin ini sedang ada kebakaran atau ada accident atau apa gitu.
0: Di Pal 9 kata temen aku tadi.
1: Kalau di suara sahabat suara mau menginformasikan gitu, barangkali ini macet nih di gambut, jalanan ditutup, ada kebakaran, bisa langsung WhatsApp aja di 0811 9933901.
0: Ada di TikTok, kita bisa langsung on time ya, kita bisa tahu, ada bisa langsung ngabarin kita juga. Kayak Yos ini juga request lagu Samson di ujung jalan, ini saatnya kirim salam salam dong.
1: Oke, kita tunggu ya, kirim salam yang mau gabung langsung. Betul. WhatsApp nanti kita sapa, yang mau curhat malam minggu bisa juga langsung. Betul. Nanti kita biar bisa kasih solusi bersama-sama. Bersama Aji Ripani dan Dila Atira, dikirim salam di Suara Santai Weekend.
0: Kita putar lagu pertama, kita mau reunian bersama si cantik centil Syahrini.

0: 20,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam dulu nih untuk Jube yang lagi nyetir di jalan. Hati-hati di jalan ya. Ini fokus berkendara Be ya, karena ini lagi banyak sekali pemadam yang warawiri. Jube katanya mau kirim salam aja untuk keluarga tercinta, para guru pengajar dan orang yang merindukan Ulun. Siapa tuh yang merindukan?
1: Kayak terus ini ada siapa ini ya? Ada pemuda Banjar. Katanya dari zaman sekolah sampai wah ini pegawai favorit Ulun mendengarkan Iswara Banjar Masih. Terima kasih. Terus ada Leo.
0: Leo, siapa
1: Leo
0: tuh?
1: Leo Agustin. Salam Aduduhai.
0: Buat siapa? Salam Aduduhai kah?
1: Buat kawan squad ML, saatnya kita mabar malam ini sampai subuh sambil dengar Iswara. Terima kasih Leo.
0: Nah, sahabat suara, tadi kita udah lempar ya. Buat kamu yang mau curhat malam minggu, silahkan. Ternyata gak seberapa, langsung ada yang masuk nih di WhatsAppnya Iswara. Ini ada Lina di Banjarbaru. Lina di Banjarbaru katanya selamat malam Kak Aji dan Dila.
1: Iya.
0: Malam.
1: Selamat malam. Kenapa?
0: Volumenya. Yang di sini.
1: Oke.
0: Selamat malam Kak Aji dan Kak Dila. Aku mau curhat sedikit nih. Aku punya teman yang kalau lagi butuh bantuan, selalu cari aku. Tapi kalau aku yang butuh bantuan, dia susah banget dihubungi. Sebenarnya aku gak masalah membantu. Cuman lama-lama merasa dimanfaatkan. Nah, menurut Kak Dila, menurut Kak Aji, dan sahabat suara yang lain, sebaiknya tetap berteman seperti biasa atau mulai menjaga jarak? Terima kasih sebelumnya.
1: Ini biasanya curhatan-curhatan para people pleaser. Oke deh, sahabat suara, kasih masukan dong untuk kamu yang misalnya dulu juga seorang people pleaser tapi sekarang udah berhasil untuk memilih dan membuat boundaries buat dirinya sendiri. Kasih masukan dong buat Lina. Langsung aja di 0811 99 33 901.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Suara warga Indonesia.
12: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama Dila Atira dan juga Aji Rifani.
1: Oke. Ini dari Lina di Banjarbaru ya, yang tadi udah curhat gitu. Jadi apakah orang yang kalau lagi butuh aja ini selalu mencari kita, tapi kalau kita yang sebaliknya dia malah susah untuk dihubungi, orang seperti itu apakah tetap berteman seperti biasa atau kita jaga jarak nih?
0: Siapa duluan nih?
1: Dila deh.
0: Oke.
1: Terus si cewek deh. Saya yakin Dila pasti pernah di posisi itu gitu
0: pernah
1: ya
0: kan. Pernah banget.
1: Sering ya?
0: Suara. Sering. Sering. Saya kalau salah ada apa-apa malah saya bingung. Tapi saya memang begitu sahabat suara. Saya orangnya sangat people pleaser banget. Jadi ketika orang perlu bantuan, saya akan jor-joran tuh 100% all in for you. Tapi setelah saya pikir-pikir, kan saya yang mau bantu. Jadi ya udahlah. Mungkin yang membuat saya tergerak untuk membantu adalah perintahnya Tuhan juga. Itu
1: terus
0: menurut saya. Jadi
1: pada saat sebaliknya.
0: Pada saat sebaliknya ya udah, kalau memang tidak ada yang membantu, ya ku jalani aja sendiri.
1: Jalan saya hadapi sendiri ya.
0: Tapi semenjak apa ya, semenjak aku ikhlas aja gitu ya udahlah. Kalau orang ternyata cuman perlu bantuan aku tapi ternyata dia nggak bantuin aku, itu nggak masalah.
1: Terus karena tetap berteman aja seperti biasa berteman, atau jaga jarak nih?
0: Wah nih, aku tetap berteman.
1: Aku kemarin sudah menolonginya, sekalinya ini pas aku minta tolong kayak itu, nah kolerku lagi berkawanan ya. Nah,
0: kalau intensitasnya aja yang aku kurangin sih. Tapi kalau tetap baik, tetap menyapa, tetap berteman, iya. Karena suatu hari nanti juga, ya gak apa-apa sih kalau menurut aku. Karena aku ikhlas aja. Aku ikhlas aja pokoknya. Karena belum pernah aku merasakan sendirian-sendirian banget tuh. Karena Tuhan baik-baik banget. Karena aku baik mungkin ya. Jadi orang baik juga ke aku.
1: Jadi versi Dila, Lina, ikhlasin aja. Gak perlu menjaga jarak, itu gak perlu. Jadi tetap berteman seperti biasa.
0: Iya, waktu ngebantu itu niatnya apa? Ngebantu kan? Ya udah, ikhlas aja.
1: Ya udah. Gimana versi sahabat suara yang lain? Yuk sharing langsung di WhatsApp kita di 0811 9933 901. Ditunggu dari sekarang sampai nanti jam 9 malam.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yeah. Selamat malam dulu nih untuk Om Dian, Om Dianor. Katanya mau kirim salam aja untuk teman-teman penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. Yeah. Seperti Togi, Tulus, yeah, Tutus, Om Fauji. Selamat malam mingguan aja katanya. Sukses okay terus untuk seluruh penyuluh hukum di mana saja berada.
1: Lanjut lagi kirim salam dari Yana. Kirim salam buat suamiku. Suamiku sehat-sehat ya. Jangan kerja terus. Suruh pulang tuh, Pak. Kemudian ada pemuda Banjar juga. Masih kabut kah kak mun sudah aman nyaman bulik begawi OTW nah.
0: Benar.
1: Ada lagi kebakaran kata Yana juga. Kenapa? Oh, oke, okay, sebentar. Kata Yana apa? Juga kabutnya tambah parah, perih mata, iya, kebakaran.
0: Tadi nyara kita lihat ya di Instagram itu di kawasan Padelapan ya.
1: Ya.
0: Itu di mana apa ya, di daerah mana, Rod, di daerah mana tadi ya? Yang kebakaran hebat tadi.
1: Waduh, di HP lagi.
0: Waduh, luar
1: pemurus,
0: biasa.
1: Pemurus.
0: Nah, daerah pemurus sampai suara ya. Di mana kebakaran lahannya sampai malam.
1: Dari tadi sore, dari tadi jam 3 sore sampai sekarang.
0: Iya, karena pemadam susah nyari
1: sumber juga air. Mudah-mudahan lekas padam ya sahabat suara.
0: Benar.
1: Terima kasih yang sudah berjuang memadamkan api pada malam hari ini. Okay. Semoga diberi kelancaran, kemudahan. Mungkin ada yang mau berdonasi, bisa berdonasi ya sahabat suara. Air minum. Langsung aja antar ke sana, on the spot. Antarkan saja langsung makanan minumannya.
0: Oke, kita lanjut lagi ngebahas curhat malam minggu.
1: Ya.
0: Ini tadi dari Lina di Banjarbaru.
1: Betul, aku bacain sedikit ya. Katanya Lina, dia mau curhat tentang temannya yang kalau butuh bantuan itu mau hubungi. Sekalinya ini hendak hendak perlu bantuan, tidak ada siapa-siapa. Menurut Aji gimana, ada gak sih teman yang kayak gitu?
0: Nah itu dalam perlu kehidupan pasti ada ya. Tapi ya kalau kalau menurutku gak perlu jaga jarak sih. Tetap berteman aja seperti biasa gitu.
1: Yeah.
0: Kalau cowok itu simple mah ya. Kalau misalkan

0: Wih, pasti ada tuh solusi.
1: Wih. Ini jarulan. Oke deh sahabat suara, menanggapi kisah Lina malam hari ini ya. Kalau kamu pengen ngasih masukan buat Lina juga yang kondisinya dia sedang baik sama ini orang, tapi ternyata tidak ada balas budinya lah intinya. Langsung aja kirim di 0811 993301.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Oh, wah, okay. Udah mau penghabisan sahabat suara.
1: Nah, kita pengen bacain dulu nih opini-opini dari sahabat suara yang sudah masuk nih untuk Lina yang ada di Banjarbaru.
0: Oke. Okay.
1: Terkait permasalahannya, simple sih permasalahannya ya. Kalau pada saat lagi butuh teman tuh ya, lagi butuh, kamu selalu maksimal memberikan bantuan. Tapi pada saat sebaliknya kamu perlu bantuan, dia susah banget untuk dihubungi. Nah, tetap berteman seperti biasa atau mulai menjaga jarak. Kita pengen bacain dulu nih yang pertama ada Rian di Kayu Tangi, di Banjarmasin. Setuju banget kalau mulai jaga jarak. Wow, apa nih?
0: Kenapa?
1: Setuju banget kalau mulai jaga jarak. Berteman itu kudu dua arah, saling support. Kalau datang pas butuh doang, namanya bukan teman, tapi numpang lewat. Mending alihkan energi buat teman yang beneran ada pas kita susah.
0: Lanjut lagi ada Dina.
1: Halo Dina.
0: Dina katanya, cobain komunikasikan dulu secara jujur deh. Kadang ada orang yang memang kurang peka sama sikapnya sendiri. Kalau udah dibilangin tapi tetap gak ada perubahan, baru pelan-pelan batasi interaksi. Tolong seperlunya aja.
1: Oke. Oh ya, ini ada Pak Hatta. Katanya mau kirim salam aja untuk teman-teman di sub bidang pelayanan AHU yang ada di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Ada Bu Dewi, Mbak Novi, Pandu, Helmi, Ara, Majidah, Amanda, selamat malam mingguan aja katanya.
0: Selamat malam semuanya. Oke, lanjut lagi aku bacain komentar, apresiasi apa sih kak?
1: Apa?
0: Opini dari Fikri di Veteran.
1: Halo Fikri.
0: Jaga jarak bukan berarti musuhan kok kak, tetap aja sapa kalau ketemu. Tapi kalau pas dia mulai minta tolong lagi, berani bilang gak bisa atau alasan lain. Jadi set boundary-nya itu penting banget. Dan demi kesehatan mental kita sendiri.
1: Oke, kemudian ada Siska.
0: Iya.
1: Halo Siska, udah saatnya mulai filter pertemanan.
0: Iya.
1: Makin dewasa kita bakal sadar kalau kualitas teman itu jauh lebih penting daripada kuantitas.
0: Iya.
1: Kalau cuma bikin makan hati dan merasa dimanfaatkan, mending mundur teratur.
0: Betul.
1: Wow.
0: Kadang kita tuh jangan iya terus tuh nah. Karena dikira orang gampang aja inya tuh. Nah, itu pang manusia tuh kadang-kadang kalau sudah dibantui loh.
1: Mundurisnya ya.
0: Iya, kalau sudah dibantui menggampangkan. Nah, itu manusia tuh kenapakah?
1: Oke, terus nih ada
0: lanjut.
1: Eka Santi katanya mau kirim salam aja untuk teman-teman bidang pelayanan KI. Waduh. Nih untuk teman-teman yang ada di ruangan ya, bidang pelayanan KI. Ada tim Kamen Rider, ada tim Helpdesk, ada tim Jemaah, dan banyak. Tim Geterti. Waduh, banyak banget nih. Selamat malam aja katanya.
0: Iya. Kemudian ada Tania. Tania mau beropini juga. Katanya relate banget, dulu pernah ada di posisinya si Lina. Dan akhirnya milih mundur perlahan. Percaya deh kak, pas kita mulai batasi diri, biasanya tipe teman yang kayak gini bakal hilang sendiri kok. Karena merasa udah gak bisa dimanfaatin lagi. Nah, ini adalah closing terpecah. Terima kasih Tania, aku setuju sih.
1: Benar, jadi ya apapun itu sahabat suara ya, kembali ke kamunya. Kalau kita niat ngebantu tanpa pamrih ya, bantu-bantu aja gitu. Gak perlu minta dibalas. Biar Allah aja yang ngebalas kebaikan kamu sahabat
0: tapi
1: suara.
0: Jangan punggih-punggih Oke deh sahabat suara, yang hari ini di jalan, hati-hati di jalan. Banyak banget pemadam kebakaran dan pemadam yang membantu memadamkan api. Semoga selamat di perjalanan, selamat juga semua pekerjaan kalian lah malam hari ini ya.
1: Semoga apa yang sudah kamu lakukan hari ini sahabat suara ya, menjadi ladang pahala.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya bertambah.
0: Amin
1: ya kan.
0: Allah.
1: Kita berdua pamit undur diri dulu. Thank you banget untuk Bro Arif yang sudah menemani dari jam 5 tadi sampai sekarang jam 9 malam.
0: Okay.
1: Ajari Pani pamit.
0: Bila Tira pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap dengerin I Suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia. Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, suara warga Indonesia. Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Up into 14th place. Oh. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
0: Suara, Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
1: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya timur dengan berbagai penampilan yang pastinya gak boleh dilewatin. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu,

senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: #Mandalika Mendunia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: G Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Gindas, Novia Bahmit, Gaya Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,